0: menyokongin target dari kasus pemilih dari yang telah mendapatkan pembangunan indah dari yang memotong menyokongin target dari kawan video sudah lebih yang baru yang mana itu ingin dipanjur ingin panjur mencari kalau mencari yang diberikan menindam kita banyak kita banyak kita dan menggulungi cuma nah enak kemudian kok ingin kok datang ke ingin kok pak ijin untuk ingin kok ini ingin kok tahu mungkin layan sampai sampai turun gitu jika banyak mungkin jelek lebih mungkin dari yang ini nah itu yang cuma nyawa tapi dalam ini cuma nyawa tapi ini nyawa ini kita kerja proses nah itu kan cuma nyawa ini yang dipijin ini tuh saya yang mau jalan nyawa itu nggak ada wah ini cuma nyawa ini jangan nak jodoh yang maju ini jangan nyari untuk dekor ini untuk kita jangan nyari lagi supaya kita nyari atau kita ini mulai lain jual jadi kita yang kita jangan nyari atau nak ini mulai lain jual bincu cuma kita itu punya saya tidak nak jual nyari atau dekor ini dalam ini jangan nyari karena dengan semua kebencian ini semua itu menantang kita enak ini tinggi dari itu kepada pendek menantang kita itu sila kita tidak belum kembali kita di tunai ini kuih itu ini binti ini awal yang kita dua kita ada waktu kembali kita ikut jalan kita saat ini langka waktu ini sepanjang kuminya untuk ketemu waktu orang yang ini kuminkan ini kalau mereka tahu kalau dia tidak mati kita mengatakan ini seperti tadi kata orang intinya pun ingat lebih jika ini mengalami kenapa dia macam kata kendang ini saya juga ada diri jika lebih kemudian gini ini seperti ini sebagai berikut cuma gini ini kalau tak tahu gini mulai kontak dia cuma cuma kita mengatakan dia menganggap bagian itu nanti ini gini boleh dari luar ini atau ini itu mati dalam semacam tapi kita ini dengan ini program untuk menolak sebuah badan terakhir jenuh baik dan kalian untuk mungkin dulu kita coba kita melihat dan kita lihat kita lihat dan kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat semua itu kita kita lihat kita lihat maksudnya virus pengusung kolam yang dalam minyak betul mengatakan yang paham maksudnya ini terjadi di peraturan lagi teman-teman coba kerjanya tidak seperti coba ambilnya waktu kalian tidak cipta membuatnya dari luar si monyet mojoknya kita kita kejar jadi menolak mulutnya juga memang mirip mengaktifus tetap kemudian sama persatu tidak mendapatkan keinginan cepat ini mengalami musuh mengalami itu kemungkinan yang kejadian kemungkinan yang sekitar ini musuh itu mengalami dalam inti ini itu menentu kita menjelang perkenalan ini dulu kita penuh nanya karena malam pun kita waktu menyusuh kawan nasi itu menurut dan hati ini dari mengalami dalam inti ini ada cuma satu lagi dan kemudian harus sampai karena awal itu bukan nasi buat indah bulan itu terjadi kemenangi ingin sekali dalam jelas itu bukan dalam ini jika ini bukan jalan yang pokok pun bukan dalam tetap di dalam bekas walaupun walaupun jenis buat menjaga ini cuma ini sebagai pusat dari setan maknya menyerah sesudah Thank you. 何かを騙されたり、何か返されたりというのは、また、もう一度、別に彼がまた人間の本当で、またの場合は、やりたいかと言う。この人は、我らに、もっとも早く聞き、スタッフを呼びかけるとする。我らのこと、聞くと、皆さんに聞いても、今は、もう一度、自分の役に立ったら、もう半日だよ。またしても、ユニスクリテンプが我らに、もう一度、自分の理念、順、我らに、バカなのは、学校のものためにやるとか、テイトミアンのことでもない、ロッドカヤネティブのものにいた、思い込みによってもない。もちろん、バカはそれを認めます。見つけた皆さんはバカ。なはんだね、バカの人間を見ていてみる。バカはバカのトガネ、オトベトトク。バイエナ。バカのバカのティアンのピアノのバカのバカの、イトランドのコイエンドのサンパチンバイ。バイエナ、イエローサンバカの、ドモサンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバチンバ
1: nan ya gën ñi dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len sétane ci mando té itam képp ko xamanteni yalla sétane la ci mando fokk rek nga yees fi waye bu la yalla jappalé ci mbaxam mom ak yërmane fokk nga gën mo melni ko def ko woné na né yalla ko jappalé rek ci mbaxam ak yërmane dama tax mo ci ci ci ci bok ñu takkan nak
0: Ini tak ada.
2: Thank you. Thank you.
0: momitam mu ngi ci retraite bi ñu retraité légui nak yalla dogal ñu jël bur bi jël yusuf ko dal di koy fal bi ñu ko tayé nak yalla nak bi ci na ci gam yi ci ñu do ñu nak mo ci fi ñu jël ci tan lan bur bi ci am jëm bi nga xamanté ni mom la doon ci mu tek fi ci do ñu ci xaar yi la wala da di ko ñu jël ko nak ci mu do ñu ci ak ni ci mu do ak ni ci la bur bi ci nak na ci da di ko ci yi ñu ko ci ko
2: Thank you.